0: kharitshele zwiito zwa utambudza.
1: A zwikona dzei uri mudini muṅwe na muṅwe hu vhe na pholisa ḽine ḽa vha ḽi khou lavhelesa mafhungo a u tambudza na vhafumakadzi na vhana. Zwenezwo zwi ṱoḓa vhanna vhane vha khou thetshelesa zwino, vhane vha tambudza vhana na vhafumakadzi, uri vha dzhenelele vha thusedze muvhuso na riṋe sa vhadzulapo uri hezwi zwithu zwi songo tsha dovha zwa vha zwi tshi itea.
0: Kharilo na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM.
2: Vho ri ṱanganedza hayani havho, ra vha ḓisela mafhungo, dzingane ya ndapfu na pfupi,
3: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika.
2: Zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfupi, vha mualuwo kana muswa, vha kha zwililo kana madakaloni, vha murema kana mutshena,
3: vha mukhaladi
2: kana indiene kana murangaphanḓa, kha riṋe a hu na phambano, ri a livhuwa. SABC i pembelela u fhedza miṅwaha ya fuṱahe ya khasho ya vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada, ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
0: Tome duba la vhuzwavhuḓi
2: nga kha mbekanyamushumo ya Muḽakhulu ya Fhinduwa.
0: Na vhone vha na vhudzulo
2: kha vha sendele.

0: ri tanganedza hayani havo ra vha ḓisela mafhungo dzingane ya ndapfuna pfhupi
1: na u vha mvumvusa nga mitambo khathihi na muzika
0: zwoṱhe izwi zwi sa khethululi uri vha mulapfu kana mupfhupi vha mualuwo kana muswa vha kha zwililo kana madakaloni vha murema kana mutshena
1: vha mukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanḓa kha rine a huna phambano ri a livhuwa SABC i pembela u fhedza mu

0: tendani ke clinic ri vhoma kone kha u onga zwironda zwoṱhe u ya nga u fhambana hungavha zwironda zwa swigiri zwa muaro bed sore wound ulcer na zwiṅwe zwoṱhe vha khou tambudzwa nga zwironda zwi sa fholi tendani ke clinic ri a ṱanganedza medical aid dzoṱhe ri wanala ṱhoho ya nḓou makhado pulukwane na giyani kha vha ri kwame kha 015-023-1843 kana arali zwo dzhaya kha vha ri kwame kha 064-515-8597 tendani ke clinic
1: Bepala Soul and R&B. Soul and R&B. Kamufaro.

0: thoma duba nga u rerela. Ri thoma duba nga u rerela. Kha Phalaphala FM.
1: Ndi thoma nga u lumelisa muhashi vhabveledzi na vhathetshelesi vhoṱhe vha radio Phalaphala FM. Vhano vhane vha khou amba kha vhurereli ha tshino tshifhinga ndi Vhavenḓa, Vho Maine Ntutsheleni Malada, mudau wa tshintsha Nyamphunga Tshena, tshine tsha funga mavhele na khadzi vha Nyagole, vha bvaho fhaḽa kha ḽa Thenjeni ḽa Malowa ndi ḽinolowa na mufhiri wa Gondo. Nda kha vhurereli ha tshino tshifhinga ri ḓo vha ro tou lavhelesa twi kha vhuendedzi, sa izwi u ṅwedzi wa tshilimo, he vhathu vha dzula fhasi fhaḽa hune ra vhidza uri ndi ḽihuta, kana nga Tshivenḓa ri tshi isa kha Tshivenḓa ra ri vho dzula fhasi vha sa khoro vha pfana zwa uri honoyu ṅwedzi wa tshilimo kha ri u dzhie u ṅwedzi une ngawo ra ḓo eletshedza vhathu nga ha vhuendedzi. Ndi tshi ri vhuendedzi hoṱhe ha fhasi fhano shangoni, ha maḓini na hangei ḓaḓulu ho itelwa u ṱoḓa zwiḽiwa kana vhubindudzi, kana uri vhathu vha ṱangane zwi sa konḓi zwi tshi leluwa. Ri tshi ri kha honoyu ṅwedzi ndi wone ṅwedzi une ra tsivhudza uri vhathu vha khwinise dzi nḓila dzavho na uri vhathu vha ṋamele zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, u shavhisa tsitsikanyo ngedzi nḓilani na uri ngedzi nḓilani hu si vhe na dzikhombo nga mulandu wa wone tsitsikanyo ya dzigoloi. Ri tshi ri vhaḽa vhathu vhoṱhe vhane vha vha na pfanelo dza u phasa, musi tshifhinga tsha u phasa vha mbo dzhia dzikhambana dzavho dza fola na khavho dza maḓi kana ngota dza mupambo, vha mbe na vhadzimu. Vhadzimu vha ri swikisedze kha ṅwali uri hafha magondoni kana hafha dzinḓilani hune zwiendedzi zwa tshimbila hone hu si vhe na dzikhombo, zwiendedzi zwashu zwi swike hune zwa khou ya hone zwavhuḓi, hu shangoni hu dzuliwe nga mulalo, vha sa hangwe u habe kana hafu uri swikisedze uri hafha shangoni ho ḓala vhuṱudzi, vhafumakadzi vha khou vhulaiwa, vhasadzi na vhana vha khou tambudziwa uri ṅwali a ite uri hu vhe na mulalo na lufuno na vhutshilo. Ndaa.
0: Vhatsireledzee ṋamusi. Vhatsireledzee ṋamusi. Phalaphala FM.